0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
13: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Iya, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
13: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Carbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Carbon Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
13: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Carbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
12: Wanginya nyaman ya ya.
1: Nggak seperti karbo lainnya.
12: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
14: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
15: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
16: Kebobolan? Mens tahu?
15: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
16: Velpo?
15: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
16: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
15: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
16: seperti kita-kita.
15: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
14: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
17: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
17: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
17: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Modern FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, memasuki masa pubertas, anak mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh, termasuk munculnya bau badan atau bau ketiak. Dilansir dari Alo Dokter, bau badan terjadi ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit hingga menghasilkan aroma yang tidak sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak tetap nyaman dan percaya diri saat beraktivitas? Berikut ulasannya. Menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Mengenakan pakaian longgar dari bahan yang mudah menyerap keringat seperti katun dan linen sangat disarankan. Selain itu, usahakan untuk segera mengganti pakaian saat baju yang dikenakan telah basah oleh keringat. Hal ini dilakukan agar kulit tidak lembab dan bakteri tidak mudah tumbuh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
1: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: membatalkan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dalam Mushanaf 2710, Abdur Razak dalam Mushanaf 2898, Ad-Daruqutni dalam Sunannya 1335, dan disahihkan Al-Albani.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Ayo Jabe, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000

0: tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
1: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, pada ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibagikan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
0: Mengapa? Kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak. Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak ya, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi, dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
0: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam hidung, tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya, Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan manahnya, batuk dikeluarkan dahannya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
0: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
1: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000.

0: ribu sekian, dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau, dibarengi juga dengan polusi mungkin atau kebakaran hutan atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa gata ispanya meningkat. Yang kedua, ispa sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
12: Mau tea juice?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderata FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memasuki masa pubertas, anak mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh, termasuk munculnya bau badan atau bau ketiak. Dilansir dari Alo Dokter, bau badan terjadi ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit hingga menghasilkan aroma yang tidak sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak tetap nyaman dan percaya diri saat beraktivitas? Berikut ulasannya. Menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Mengenakan pakaian longgar dari bahan yang mudah menyerap keringat seperti katun dan linen sangat disarankan. Selain itu, usahakan untuk segera mengganti pakaian saat baju yang dikenakan telah basah oleh keringat. Hal ini dilakukan agar kulit tidak lembab dan bakteri tidak mudah tumbuh.

Sekian informasi 107,2 Moderat FM. Semakin sana selamat pagi kerabat Moderat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari Senin, hari dimana kita bisa memulai kembali hal-hal menarik gitu, tentu saja dengan hati yang penuh semangat. Dan harapannya sih selalu akan ada peluang baru ya. Amin. Jangan lupa selalu bersyukur, karena begitu bangun pagi gitu ya, bisa menikmati sejuknya udara. Dan doa serta rasa syukur agar hati lebih tenang itu harus bisa kita biasakan gitu setiap harinya ya. Tentu saja dengan mendengarkan musik-musik favorit teman-teman dangdut koleksinya Moderat FM Madiun, siap menemani kerabat Moderat beraktivitas sampai tuntas di jam 2 siang. Yuk silakan bergabung kerabat Moderat ya. Ada Danang nih berikutnya yang udah siap banget diputar. Melihatmu bahagia. Aduh, kalau melihat orang lain bahagia tuh ya senormalnya aja ya. Ikutan bahagia gitu maksudnya. Jangan kita begitu melihat orang lain bahagia langsung lera. Jangan ya, Nuno ya. Langsung aja yuk kita dengarkan ini di tembangnya.

0: Modulasi.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi kulit.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Sujud yang membatalkan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dalam Mushanaf 2710, Abdur Razak dalam Mushanaf 2898, Ad-Daruqutni dalam Sunannya 1335, dan disohihkan Al-Bani.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Kira betul itu ada Safira Inema kali ini ya, nyanyiin tentang milik Datuk Siti Nurhalisha dengan Cinai gitu ya. Aduh, tembangnya bagus banget dan enak banget dinikmati sembari menikmati makan siang hari ini. Atau udah selesai makannya, sedang ya santai-santai aja gitu. Nah, ini sembari juga diberi kabar gembira yang datang dari Istana Negara bagi seluruh elemen masyarakat yang rentan dan juga para pekerja kelas menengah di tanah air nih. Pemerintah secara resmi telah menyiapkan gelontoran dana stimulus ekonomi raksasa senilai 31 triliun untuk kuartal keempat 2026 hingga 2027. Nah, keputusan strategis ini diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Nah, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa kebijakan ini berfokus kuat pada perlindungan daya beli dan perluasan kesempatan kerja. Saat ini, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait tengah melakukan sinkronisasi data cross-check, kemudian memastikan ya target penerima manfaat itu tepat sasaran. Nah, ini penting sekali. Dan berikut kerabat Nuratu daftar rincian program stimulus ekonomi dari pemerintah yang wajib kerabat Nuratu ketahui ya. Jadi yang pertama itu ada bantuan subsidi upah atau BSU pekerja. Pemerintah mengalokasikan ya anggaran sebesar hampir 12 triliun untuk BSU. Sebanyak 13,3 juta pekerja akan menerima kucuran 300 ribu per bulan selama 3 bulan dan totalnya itu 900 ribu. Kemudian yang kedua, bantuan pangan beras sebanyak 33 juta nih kerabat menurut lebih bahkan ya keluarga penerima manfaat atau KPM kelompok desil 1-4 akan menerima bantuan beras 10 kg per bulan. Dan program senilai 17,5 triliun ini berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Kemudian yang ketiga ada pemotongan pajak pekerja atau PPh 21 ya, kabar baik nih bagi 7,5 juta pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta per bulan kerabat moderator. Nantinya pemerintah memperluas fasilitas pengurangan PPh pasal 21 ke seluruh sektor serta tengah membahas penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian yang keempat, diskon PPN rumah dan KPR subsidi. Fasilitas PPN ditanggung pemerintah atau DTP resmi diperpanjang hingga 2027 untuk rumah seharga maksimal 2 miliar. Selain itu tersedia juga KPR bersubsidi dengan bunga 6% bagi masyarakat berpenghasilan sekitar 17 juta rupiah untuk rumah hingga 500 juta. Nah itu dia. Kemudian jaminan sosial ketenaga kerjaan nih, ada apa kiranya ya? Jadi ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi pekerja bukan penerima upah yang akan dilanjutkan hingga 2027. Durasi pemanfaatan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP selama 6 bulan juga akan disesuaikan dengan skala penghasilan. Satu lagi nih kerabat Menreto, ada rekening bank gratis dan juga pelatihan vokasi. Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi warga berusia di atas 17 tahun, fokusnya di desil 1-4 ya. Jadi memasuki 2027, pemerintah juga membuka program magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi untuk 300 ribu orang. Haryo menegaskan penguatan bauran kebijakan ini mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat rentan dengan alokasi anggaran 31 triliun yang kini tengah disisir Kementerian Keuangan. Seluruh program diharapkan dapat langsung dirasakan manfaatnya sebagai fondasi menuju target pertumbuhan ekonomi di 2027. Ya, semoga saja memang benar-benar ya karena pemerintah tepat sasaran gitu. Jadi kalau bisa sih yang memang benar-benar membutuhkan ya. Dan silahkan kerabat Murato yang mungkin belum melakukan pembaruan
desil gitu ya. Mungkin kemarin desilnya udah keluar dan terlalu tinggi nih nampaknya. Silakan bisa segera diurus ya kerapin atau biar nanti juga waktu pencarian pencairan gitu ya bisa terdeteksi gitu kakak kerabat moderator. Jadi silakan aja. Oke, nanti Lida kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana ya kerabat moderator. Kita dengarkan dulu tembang milik Dara Ayu kali ini yang udah siap banget diputar. Kandas.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Sugiarto pacar dunia akhirat. Jadi sedikit cerita tentang tebang yang satu ini ya. Dunia akhirat. Ya itu dia, tebangnya berjudul Pacar Dunia Akhirat gitu. Dan tebang ini diciptakan oleh Edi Lestaluhu, dipopulerkan oleh penyanyi dangdut legendaris Rita Sugiarto. Rilisnya itu sekitar tahun 1990 kerabat moderator. Udah lama banget ya, udah lahir belum ya? Kalau Lida sih udah banget gitu ya. Oke deh kerabat moderator, tembang yang diputar Lida milik Rita Sugiarto sudah mengantar kita nih kerabat moderator di menit 50 dari jam 1 siang ya. Itu berarti Lida mesti menuntaskan dulu kebersamaan kita untuk hari ini di Galeri Dangdut edisi awal pekan di 5 Oktober 2026. Terima kasih ya sudah terus bergabung. Jangan kemana-mana, selepas ini ada tembang-tembang baru di Expresso. Jadi terus di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM, semakin mempesona. Selamat siang, sampai jumpa.

Sagittarius 107,2 Morat FM. Kerabat Moderato, hai, ini waktunya dapetin rekomendasi single keren yang salah satunya adalah Pillow Fight milik dari Chinasi. Yes, Tina meluncurkan sebuah karya luar biasa dari kantong album Popstar yang dilepaskan di bawah naungan Atlantic Records. Sutradara Zach Weasel memproduksi video musiknya dan meluncurkan secara resmi dengan konsep yang matang. Tina pun sedang bersiap menggelar 3 pertunjukan spesial di Amerika Serikat serta ikut tampil sebagai musisi pembuka dalam tour Harry Styles. Well, everybody, it's your turn. Nikmati cuplikannya sekarang. Temukan versi lengkapnya dalam Espresso ya. Setiap hari akan menemanimu di Radio Moderato dari jam 2 sampai 5.

0: You are listening 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: You are listening 107.2 Mutratu FM, your favorite station.

0: Sujud yang membatalkan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dalam Mushanaf 2710, Abdur Razak dalam Mushanaf 2898, Ad-Daruqutni dalam Sunannya 1335, dan disohihkan Al-Bani.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: You are listening 107.2 Mutrato FM, your favorite station radio.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
13: Oke, Pak. Yeay.
12: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
13: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
14: Tapi jadi kotor, Pak.
12: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Sagittarius 107,2 Monreto FM.
1: Kerabat Monreto, hai, ini waktunya dapetin rekomendasi single keren yang salah satunya adalah Pillow Fight milik dari Tina C. Yes, Tina meluncurkan sebuah karya luar biasa dari kantong album Popstar yang dilepaskan di bawah naungan Atlantic Records. Sutradara Zach Weasel memproduksi video musiknya dan meluncurkan secara resmi dengan konsep yang matang. Tina pun sedang bersiap menggelar 3 pertunjukan spesial di Amerika Serikat serta ikut tampil sebagai musisi pembuka dalam tour Harry Styles. Well, everybody, it's your turn. Nikmati cuplikannya sekarang. Temukan versi lengkapnya dalam Espresso ya. Setiap hari akan menemanimu di Radio Moderato dari jam 2 sampai 5.

0: You are listening 107.2 Mudrato FM, your favorite station radio.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Mitos atau fakta?
1: Makan wortel bisa menyembuhkan mata minus. Itu mitos. Faktanya, wortel mengandung vitamin A yang penting untuk kesehatan mata, tetapi tidak dapat menghilangkan mata minus. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

0: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
12: Ibu, adek, ayah pulang.
13: Yeay, ayah pulang.
11: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
13: Iya, kotor.
11: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
12: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
11: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
12: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
11: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
14: Lebih hemat.

0: sujud yang membatalkan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dalam Mushanaf 2710, Abdur Razak dalam Mushanaf 2898, Ad-Daruqutni dalam Sunannya 1335, dan disahihkan Al-Albani.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Paling meong.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Carbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Carbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Carbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
6: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti carbol lainnya.
9: Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
5: Lebih hemat.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: mitos atau ke fakta?
1: Makan wortel bisa menyembuhkan mata minus. Itu mitos. Faktanya, wortel mengandung vitamin A yang penting untuk kesehatan mata, tetapi tidak dapat menghilangkan mata minus. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2 Moderasi.

0: Salam sejahtera dari Promosi Purwokerto FM Madiun. Selamat malam kerabat Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Duet neh tat.
1: Iya, tuh. Sebentar.
0: Nawa.
1: Ini kita ketemu di mana ya?
0: Di satu tempat yang remang-remang.

0: gua
1: 30 tahun bang.
0: Iya. Iki terus ujuk-ujuk
1: lah. Kembali oleh situasi dan keadaan. Pas kan nama terpisah.
0: Kalau dihitung purnamanya sudah kak, sudah enggak bisa kayak itu. Sudah sekian purnama.
1: Purnamanya Iir Purnawati. Nah.
0: Purnama ya, tidak bertemu ya.
1: Tapi pun gantos tak.
0: Purnamanya ada. Oh. Sang anggup purnama-purnamaan ya kan. Sing penting yo ditemok kene yo disyukuri.
1: Nggih, okay. Mengko sing kadah purnama Pak Pur nah, mireng terus
0: kula iki kan aku ne ditutup.

0: Nggih, mugi-mugi panjenengan ingkang kulino ya. Dicangkaken gojegane kita berdua.
1: Tetep 21 umat nggih.
0: Nggih. Nggih. Mboten usah euforia, terus seneng
1: lunjak-lunjak.
0: Cengeli mboten usah lunjak-lunjak terlanjak.
1: Rancang. Terus lunjak-lunjak terancang itu pripun posisine? Adegane pripun?
0: Adegane nggih, ya lunjak-lunjake nduranjang.
1: Iya.
0: Lah ku nek mesti diterjemahkan naik ranjang kan repot ya.
1: Nggih.
0: Naik ranjang ipare sane kabeh.
1: Napane?
0: Saudara ikakak kan kakak ipar kan?
1: Nggih.
0: Nek turun ranjang kuwi guling ya ta karo adik ipar.
1: Wonten nggih. Lha kaya ngetes saking jenengan iki lho, es to.

0: panjang, okay. Turun panjang, aku yakin Kak paham.
1: Kak paham.
0: Pahammu itu okay. Ya, permainan ranjang. Nah. Masih tinggi ya tak?
1: Okay.
0: Rasa belum merdeka ya.
1: Langgih saya tinggi nih. Ya.
0: Gih, intinya yang terkadang di luar ekspektasi, di luar impian, di luar harapan. Kan dulu ketika kita dipisahkan, koyo-koyo
1: pisahkan
0: ya, koyo karena keadaan gitu.
1: Koyo oh, gitu.
0: Koyo-koyo itulah saat-saat terakhir kita
1: terakhir ketemu, gitu. Kan.
0: Misalnya mungkin bersatu lagi. Lah kok dulu tiba-tiba sekonyong-konyong koder ya,
1: okay.
0: Ini kan berita bahagia, mudah-mudahan di kagem kerabat moderator.
1: Jee, betul.
0: Nah kita kan hanya ibaratnya AWD ini kan wayang tinggal jalan.
1: Jee, ya, ini karena berita. Donatur nih bang?
0: Iya.
1: Karena donatur gini.
0: Ibaratnya manut.
1: Manut.
0: Terus enak dalangi kok ya perkara dalang ngaren jungkir ke AWD ini ya tetep manut ngumbul ke ya tetep manut ya banting sak kenceng-kencengnya ya manut ya ibaratnya kan kita ini kemarin-kemarin itu kan ya resalve ya tak
1: resalve
0: jadi bikin resalve tiru-tiru kayak istana di AWD
1: ya tak public figure di dia terlewati impre.
0: Mah ya menghujat ya toh.
1: Oke.
0: Okay. Dengan bahasa-bahasa yang sangat vulgar yang sama sekali tidak beradab ya toh.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kok malah bisa menjadi jembatan ke istana ya.
1: Lah kene iku lho, luar biasa ne lho.
0: Makanya
1: awak apa mencari belajar perlindungan. Napa nggih Bang nggih?
0: Oke. Okay. Makanya awakmu saiki ora sak kalem-kalem belajar menghujat
1: ngono. Oh ngoten nggih. Langsung to.
0: Istana ya ta.
1: Okay.
0: Nah, awakmu siapa tahu engko sudah mulai bisa menghujat bahasa Inggris e, bahasa Londonnya anu no, apa kek? Sumpah serapah.
1: Anu DPD Impra.
0: Miso.
1: Oh,
0: bahasa Jermane miso. Nah, makanya awakmu
1: bisa
0: sana dan awakmu kok iso miso ya toh.
1: Yeah.
0: Awakmu yo iso dikedadekke ning gone bahkan pimpinan istana.
1: Wah, bagian
0: istana pun, istana boneka.
1: Oh,
0: istana.
1: Istana anu hantu.
0: Nah, istana boneka mesti awakmu pikirannya kesana-sana.
1: Lah ngene.
0: Dari alat bantu.
1: Mau saya enten bang? Kau ni jempol. Yang tenan lah. Ya. Ina ke?
0: Mudah-mudahan kita sampai semakin makin kaya yang lain. Nanti di sesi kedua ada satu.
1: Semakin kaya.
0: Pikir di jalan yang lurus. Kita sesi kedua kita akan ngobrol
1: pripun iki Bang dinotoke
0: yo ramah
1: nggih
0: tapi bukan hoak ya
1: betul
0: tapi yang benar-benar fakta karena kita akan juga mengamati juga dan nanti sesi kedua juga kita akan ngobrolin tentang yang memprihatinkan kita semua ya bocorannya sidik ya yang gini ya
1: halusnya betul
0: halusnya aku ini orang lali
1: biasanya lali ini apa di batu kok
0: ya kita semua sebagai orang tua terkejut dengan meninggalnya anak sekolah namanya Akib yang di Pekalongan itu yang karena di apa namanya bully dan kemudian disiksa dengan teman-teman kakak kelasnya
1: seniornya lah
0: ya kakak kelas lo anak SD lo bayangkan
1: nah, gini.
0: Dan itu
1: kelas kali lo
0: ya kakak kelas C ya kelas 4 ya tapi sikap dari kepala sekolah yang ini membuat tadi pagi demo besar-besaran. Orang tua siswa, enggak cuma orang tua siswa dari sekolah itu, tapi orang tua siswa mungkin sepekalongan. Nah, memang ya seenggaknya demo ini kan buat pelajaran buat sekolah-sekolah juga, buat guru-guru, ya kan? Karena memang ini sangat memprihatinkan sekali. Yes, nanti kita akan kupas tuntas ya, di sesi selanjutnya.
1: Kupas tuntas, dan seperti kita juga mengupas bawang yang gajinya lumayan gitu, Bang.
0: Aku dewe wis malah nyoba-nyoba pengen alih profesi loh.
1: Dados niku?
0: Iya, pengupas bawang. Tapi terus persoalannya diterima aja nih. Diterima, gaji malah melebihi yang yang heboh itu.
1: Coba ya, sing bayari kasih tambah bayari.
0: Oh, gak ngono. Masalahnya bawangnya iki anu apa jenenge?
1: Bawang merah, bawang putih.
0: Ora, bawangnya iki yo pokoknya gini loh. Resikonya ning moto kan.
1: Nggih.
0: Jadi misalnya nek bawang sing pada umumnya dikupas paling yo mrebes mili
1: ngono lho. Nek sini ku.
0: Nek iki iso nyakar moto.
1: Iso nyakar barang niku.
0: Iya, iso nyakar, iso grogoti.
1: Sing bawang nopo niki? Ding ding. Jadi saat ini untuk itu panjang tetap semak terus moderator Jarum Musik dan Informasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

0: Ngoten. Wonten ing dumateng panjenengan ingkang tetep setya tu kontraken kuwi main pun kagem kawigatosanipun. Lho, jaring kula bikak wiyane. Alah. Jebulane sampun wonten ingkang bergabung. Jeng Neli. Alhamdulillah. Ketiduran Mas, pamunten dek mben iki kok. Niki napa ngetek napa niki, Jang? Lho, sik ngetek ngesane tembang mestine. Nggih, Mas. Osong sak liyane. Nggih. Sata wis napa niki? Padahal ngomel ngetek niki. Piyo. Tak tresno. Nah, tresno tekane pati to. Walah nggih. Tresno tekane pati di Farina Indra. Nggih, siap. Nggih, jeng bar niki ditenggo nggih. Mengke dalam teraken. Salamipun
1: Jeng Neli. Nek
2: Jeng Neli percaya.
0: Nggih.
2: Nek cinta wis gak percaya.
0: Kok sakniki kok boten ngerti kabar belas ya, Bang?
2: Itu.
0: Cinta itu adalah
2: sampun kagungan garwa.
0: Cinta itu.
2: Garwa niku ra kepanjangan dari sigarane nyawa.
0: Nggih.
2: Itu umumnya begitu.
0: Mbak Cinta mboten
2: nggih. Bagi cinta beda.
0: Napa?
2: Ora sigarane nyawa.
0: Napa artine?
2: Gare ya sigar.
0: Nggih.
2: Sigarane wowo.
0: Lah niko. Sigar sigar sigar.

0: Center. Eto, eto center mini.
1: Iklan center.
0: Nggih, ternyata
1: fungsinya benten.
0: Ternyata, Bang.
1: Ya kan kalau diiklankan apa adanya yo pelanggaran komunitas.
0: Oh, nek coba center nggih, tekone center iku.
1: Yo. Beneran.

0: lagi.
1: Oke.
0: Okay. Ini Yudi ketek.
1: Boter kok. Sing
0: ya senengane Yuni, Yuni sing bukit berbunga.
1: Wah, geng. Enten geng.
0: Ye, ini wis kedadak gocek mawon lah ampun dipun. Nggih. Pegale.
1: Tenan ya,
0: okay. Mbak. Malah kaya jenenge malah bingung ya, Dak.
1: Enten le Mbak Yuni segawon, Mbak.
0: Nemen banget ya, Dak.
1: Delem.
0: Tapi nek bagi wong Londo apik lho Yuni
1: segawon. Apik segawon. Wah, ampun gambare anu.
0: Kuwi maksude Mbak Yuni itu memang
1: totalan sekorawon.
0: Ora. Binatang.
1: Binatang, terutama binatang yang niku gitu.
0: Jangan aja memang ya jenenge segawon arep piye meneh kan cuma dihaluske ya toh
1: termasuk
0: tapi kok ora ene basa kromone tikus ya
1: tikus anu bang betukang nggih
0: ora ene ngapa ya kenapa kok hanya segawon karo apa ya
1: sawer
0: ya
1: sawer ulang nggih
0: lah ya terus apa meneh
1: segawon sawer
0: kucing gak ya kucing
1: mboten
0: oh terus
1: jadi memang kok khusus nggih segawon kali sawer
0: ya, tok sejarahnya aku perlu dicelosi ya
1: lah nggih
0: ya kenapa gitu ya
1: tekok masulis pun.
0: Ya, paham. Tekok orang mung spek motor apa hubungan karo spek-spek ngono
1: kuwi. Oh, ngaten.
0: Spek sing ning nggone kono ya paham.
1: Ngaten nggih.

0: iki rego pironan ngoten ngerti.
1: Yo. Arep model segitiga.
0: No.
1: Dulu kan orang luar kota kalau mau neng Blitar kan salah satunya maskotnya kan.
0: Ini kok tiang Blitar bang?
1: Iya no. Oh, okay, okay. Salah satu maskotnya kan arep nenggone teh apa?
0: Helm?
1: Teh gloss yang terkenal dia kemarin pas harlah besar-besar.
0: ST.
1: Salah satu.
0: Serengan.
1: Kan ke ST toh. Nah, tapi sekarang terus kalau makam Bung Karno jelas. Pertama makam Bung Karno.
0: Leres, leres. Terus
1: kepopuleran Gusida menjadi ST,
0: ST-nya
1: tujuan.
0: Leres.
1: Ya wisata ziarah, wisata religi atau apalah gitu. Nah, sekarang ini masjid luar biasa karena memang dia
0: wisata apa sih?
1: Jadi wisatanya itu wisata
0: underwear.

0: Kenapa kok menjadi pesaing dari tujuan yang dua tadi?
1: Sama
0: untuk mak-mak. Bukti ada rombongan mak-mak dari
1: saking
0: Jogja.
1: Luar Jawa nggih kata.
0: Iya, dari Jogja ya. Naik kereta kan. Okay.
1: Dibelak-belak nih.
0: Seperti yang dijual masjid, ada yang lebih variatif,
1: oh,
0: ada yang lebih murah, macam-macam. Tapi kan brandingnya masjid ya kan,
1: ganteng,
0: lucu, familiar dan segala macam, itu menjadi maskotnya, menjadi magnetnya. Jadi intinya rombongan mak-mak yang setengah nom gitu, setengah tua, bener-bener naik kereta tujuannya ke sana.
1: Termasuk kayak Mbak Yuni nanti gue
0: ya, termasuk. Kebetulan yo wonge welcome. Akhirnya terus ditiru orang-orang dari tempat-tempat lain. Ada yang gue ampiran, ada yang bukan tujuan utama, tapi kan wis tekan Blitar kok ya.
1: Tapi
0: jadi tujuan utama ya. Datang TST, terus datang nopo, anu kan Blitar itu ya terkenal nanas, ya dah. Rambutan pas musim, terus sampun tumbas rambutan nopo dereng kan,
1: gitu dah.
0: Sopo meneh ya Blitar kan ada beberapa lah.
1: Anu bang.
0: Apa?
1: Apa lali?
0: Apa ya?
1: Gak masjid ini gue lah.
0: Iya, terus akhirnya. Akhirnya pura-pura ya toh. Oke, kalau mau pun tenmatan, pun siarok, pun gih foto-foto karegusi ya ya. Asli ini dalam hati ya, ya nenggu nih masjid rane liane.
1: Ya,
0: nah, ya itulah kehebatan media sosial ya dah.
1: Meneng-meneng lewat ditawani.
0: Ya.
1: Mbak Cantik kataan dulu, wes kata.
0: Ya semakin lucu-lucu.
1: Lucu-lucu bang. Saya tuh sampai gini loh. Wah, lagi ya. Itu kan yang tiba.

0: Ceng Nelly yang modelnya beda banget. Ini
1: maksudnya kantin ini pas angin gede jemur.
2: Oh, itu nih. Kantin. Kantin gembokan khusus
0: hati-hati
2: sepiksi yang
0: repotnya ini
2: nanti bikin
0: bikin malah seneng.
2: Oh, oh kan menjerunya buatan
0: cukup merembet
2: buatan maksudnya yang jerunya anu lapisan yang jerunya buatan aja
0: kan yang digembok ke
2: bawah kasih jopo jeru kan lapisan harus di coating di nano coating gitu cep anu pak
0: jadi mungkin panjenengan lebih detailnya monggo di media sosial di Google ada.
2: Okay.
0: Yang pasti anak kelas 2 SD namanya Akib.
2: Okay.
0: Itu sebetulnya dia tidak sengaja pas jalan nyenggol pundake kakak kelas.
2: Pas ya namanya sengaja.
0: Iya, okay. Tapi kelihatannya kakak kelasnya ini kayak 4 sekawan ya. Biasa kan di sekolahan kan ada geng-geng.
2: Geng-geng lah nggih.
0: Iya, mungkin ketika yang disenggol itu orang emosi, tapi koncone sing mempengaruhi bisa jadi.
2: Yeah.
0: Tapi kronologisnya sebenarnya hal yang biasa ketika si Akib melintas di gerombolan 4 orang itu.
2: Gerombolan.
0: Iya kan lebih dari satu.
2: Gerombolan.
0: Yo, memang kita harus bilang begitu ya karena nyatanya akhirnya bukan sekedar membuli kan.
2: Semuanya mungkin, melakukan kekerasan
0: ya,
2: fisik.
0: Mungkin mereka itu memang geng-gengan ya. Artinya pas istirahat itu selalu berempat.
2: Betul.
0: Nah, ketika dia melintas dan iki yo mung nyenggol bahu. Nah, karena mungkin memang tidak dijelaskan kenapa kok sampai nyenggol bahunya salah satu mereka berempat itu.
2: Yeah.
0: Mungkin memang dia dihadang, kita juga enggak tahu.
2: Betul. Ya kan?
0: Atau mungkin ketika berempat ini berbalik arah, artinya menghadapnya berbalik arah dengan bukan berbalik arah, iya ya, maksudnya satu arah tapi dari belakang.
2: Betul.
0: Ya kan?
2: Okay.
0: Ketika si Akib lewat kan sehingga nyenggol dari belakang. Kan?
2: Betul.
0: Nah, okay. Itu yang kronologis dari pemicunya. Kemudian Akib sebetulnya tidak hanya sekedar dibully ya.
2: Okay.
0: Kemudian ada sedikit kekerasan.
2: Betul.
0: Dan kemudian di saat itu pun tidak hanya secara fisik ya, biasanya kan terus dimaki-maki dulu. Wah, wani karo kelas misalnya. Kan senior ya, kan senior junior lah. Terus kemudian ditengkurapkan dan diinjak-injak.
2: Nah, dipukul, ditendang.
0: Ya, terus akhirnya kan ditengkurapkan atau mungkin karena dia terhuyung-huyung kan.
2: Yeah.
0: Nah, di posisi dia berbaring itu terus 4 orang itu nginjak-injak.
2: Yeah.
0: Ya, namanya kakak kelas fisiknya secara otomatis
2: lebih
0: gede,
2: besar.
0: Kan? Yeah. Lebih gede. Nah, terus kemudian intinya setelah itu kepala sekolah mengetahui.
2: Okay.
0: Tapi dalam posisi sudah tidak dalam posisi bertengkar atau disiksa ya gitu. Kita pakai bahasa disiksa karena memang faktanya disiksa.
2: Okay,
0: kan
2: betul.
0: Berantem beda.
2: Okay.
0: Berantem itu ada perlawanan.
2: Ini kan secara fight itu kan tidak imbang.
0: Tidak imbang dan memang nggak ada perlawanan. Okay,
2: betul.
0: Jadi ini namanya penyiksaan. Okay. Ya. Kemudian pihak kepala sekolah ini yang sampai memicu demo besar-besaran warga Pekalongan.
2: Betul.
0: Karena si kepala sekolah ini pada saat si Akib dibawa ke ruang sekolahan, ke ruang kepala sekolah.
2: Okay.
0: Itu keluar darah dari hidung.
2: Betul.
0: Tapi kemudian tidak ada inisiatif untuk membawa minimal ke puskesmas terdekat.
2: Betul.
0: Karena di jam sekolah otomatis masih ada jam puskesmas.
2: Okay.
0: Ya kan?
2: Masih
0: dalam anak SD kan?
2: Jamnya
0: segitu kan? Sedekat-dekatnya pasti ada kalau puskesmas itu.
2: Betul.
0: Ya kan?
2: Okay.
0: Nggak usah nyari rumah sakit lah misalnya karena kejauhan atau klinik, ya kan?
2: Okay.
0: Nah, tapi justru sama si Akib itu darah yang keluar dari hidung diusapnya. Kemudian kepala sekolah bilang, "Ojo omong karo wong tuamu."
2: Oh, malah di
0: ya, ini yang
2: malah memicu. Skip ya, suruh skip
0: ya, ya, ini yang memicu kan.
2: Ini
0: yang memicu. Ya namanya anak umur kelas 2 itu kan 8 tahun kan.
2: Betul.
0: 1 itu 9 tahun.
2: Okay.
0: Ya takut kan, apalagi kepala sekolah kan.
2: Betul.
0: Ditaruh di ruangan kepala sekolah aja sudah mesti merasa minder, wis wedi kan.
2: Betul.
0: Nah, kemudian dia pulang setelah pulang mulai demam, mulai panas dan segala macam. Kemudian baru hari kedua setelah itu dibawa ke rumah sakit. Dan setelah di ronsen, ternyata ada banyak pembengkakan di tulang dada, di tulang ekor, di punggung. Ya benar-benar dari itu dokter sudah bisa menganalisa bahwa ini penyiksaan, bukan benturan, karena jatuh, ya kan? Nah dari situ kemudian dibawa ke rumah sakit, ya akhirnya di hari keempat atau kelima ya tidak tertolong. Karena sudah ada penyempitan di pembuluh darah, kemudian dia pernapasannya sudah sangat sulit. Karena kan bayangkan nenek dodo di ita-ita wong papat lah ya.
2: Nah, jadi sebenarnya kalau pengenalannya lebih cepat, lebih dini, kemungkinan masih sana, ada harapan
0: mungkin, karena masih bisa jalan.
2: Betul.
0: Dan ketika begitu tahu darah itu keluar, kan harusnya kepala sekolah mengantisipasi. Enggak usah dia nyuruh guru yang lain.
2: Langsung dia sendiri harus.
0: Atau lebih bagus kalau lebih bijak, lebih berani, lebih fair lagi orang tuanya ditelepon.
2: Untuk tanggung jawab sebagai wakil orang tua di sekolah kan, untuk dia.
0: Nah ternyata kenapa kok kepala sekolahnya suruh nyekip, bahkan memberi semacam
2: warning.
0: Ya kalau kita bilang intimidasi, faktanya si anak nggak ngomong kan, berarti saking takutnya, tahu-tahu sakit kan gitu kan. Setelah di ronsen orang tua baru tahu.
2: Apakah di balik itu semua ada?
0: Ada. Karena salah satu dari orang tua keempat anak yang melakukan kejahatan ini ada oknum guru dan oknum aparat. Mungkin kepala sekolah tanggap kan, nek si Badrun kuwi anake Kapolsek misalnya tuh. Terus yang si sapa kuwi, si Slamet kuwi anak podo-podo kaya aku, profesi guru.
2: Bapaknya kepala sekolah.
0: Akhirnya itulah, jadi sangat tidak bijak. Makanya termasuk para netizen itu, yang warga sekitar menuntut juga, diusut juga kepala sekolahnya. Karena dia menjadi awal ketika tidak adanya komunikasi yang jujur dari pihak sekolah, iya kan? Kalau dia jujur, bahkan seharusnya mengantisipasi langsung dibawa ke klinik, ke puskesmas atau ke rumah sakit sebelum orang anak gerak cepat, iya kan? Sebelum orang tuanya dikabari, itu kan luar biasa kalau seperti itu. Atau paling tidak orang tuanya dikabari dulu, tapi faktanya kan dia menutupi. Karena itu tadi adanya dibalik, di level terendah saja kita sudah melihat betapa kita ini rakyat Indonesia ini
2: ketidakadilan gitu.
0: Apalagi level atas ya.
2: Nah,
0: itu aja sudah seperti itu. Nah, akhirnya
2: tidak berani untuk melakukan suatu tindakan
0: yang sebenarnya itu benar. Karena itu tadi pengaruhnya Bapak Eka anu lho.
2: Jadi status sosial itu masih berpengaruh
0: di masyarakat kita gitu. Saya yakin aparatnya juga termasuk tidak sekedar aparat biasa pasti.
2: Mungkin pamen gitu, mungkin perwira menengah mungkin malah pati perwira tinggi.
0: Setidaknya
2: perwira lah.
0: Kepala sekolah wis paham. Dia punya power kan gitu kan. Kalau yang salah satu-satunya itu orang tuanya guru, apakah mungkin jabatannya lebih tinggi dari kepala sekolahnya? Berani sampai dia mengorbankan dirinya untuk berbohong kan?
2: Tapi akhirnya kan bumerang untuk dirinya sendiri gitu, Bang. Ya,
0: makanya sekarang tuntutannya tidak hanya si empat anak ini,
2: betul.
0: Tapi kepala sekolah
2: juga yang akan terseret kasus gitu.
0: Paling tidak ada yang suruh mecat, hanya mecat, tapi juga harus diproses hukum,
2: ya kan? Karena melindungi kejahatan.
0: Ya, sedangkan empat anak ini, karena memang
2: masih di bawah umur, Bang.
0: Di hukum Indonesia selalu berlindung di bawah umur. Tapi harusnya dulu pernah ada di era Soeharto.
2: Tapi kan
0: ada
2: kelakuannya mereka, kejahatan dilakukan itu melebihi orang yang di atas umurnya kan?
0: Ya. Gitu, Bang. Dan harusnya tetap ada penjara anak.
2: Nah,
0: tapi dengan istilah bukan penjara. Coba aja ada
2: tempat
0: rehabilitasi, kenapa untuk anak-anak kali tidak ada? Kalau sebenarnya ini kan nanti kalau ada banyak yang usulkan gitu, wah ini bisa akal-akalan mereka yang wakil rakyat keluar dana lagi.
2: Tempat rehabilitasi.
0: Di tempat-tempat dinas sosial atau penampungan apa kan gitu kan,
2: betul.
0: Harus membangun yang megah,
2: tempat langgeng gitu. Dengan fasilitas seperti A, B, C, D gitu.
0: Karena ini bibit bibit preman, bibit betul. Bahkan ada yang lebih jauh ketika dibiarkan, ketika kemudian orang tua malah justru merasa anak saya di rumah nggak ada pernah seperti itu.
2: Oke, kan, ternyata kan? Di luar ada beda jauh.
0: Nah, ya kalau terus kemudian si empat anak ini dibiarkan apa adanya, tetap di lingkungan sekolahnya, tetap diberi kesempatan seperti pada umumnya, tidak ada pendekatan psikologis dari psikolog atau mungkin bahkan pihak polisi sama sekali tidak, paling tidak kan interogasi ya,
2: betul,
0: dan segala macam, akhirnya si anak itu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu hal biasa,
2: dinormalisasi. Nah itu kan jangan sampai terjadi gitu Pak.
0: Wih, so nanti ada korban lagi.
2: Betul.
0: Gitulah kan.
2: Betul betul.
0: Nah karena empat ini sudah termasuk memang luar biasa kompak kan.
2: Betul.
0: Masing-masing merasa paling jago ya ta. Okay. Dan artinya
2: betul Bang.
0: Okay. Korban itu akan mungkin ada lagi.
2: Akan bertambah. Tuntut,
0: ya. Tuntutan dari warga sekitar dan hampir semua orang tua siswa itu. Anaknya mau dipindahkan semua, jadi biar tidak
2: dipisah, iya, jangan di,
0: betul,
2: disamakan
0: dengan pelajaran buat
2: betul,
0: sekolah betul. Dan sekolah yang lain,
2: betul betul.
0: Iya kan?
2: Sekarang nyawa kan bisa, bang,
0: misalnya, misalnya pindah ke sekolah SD yang lain, tidak
2: betul.
0: Sama-sama masih bisa nampung kok.
2: Okay.
0: Apalagi kalau ketika masyarakat memberi suruh bahwa memang harus ditutup sekolah
2: betul,
0: itu.
2: Betul betul, nah, betul betul.
0: Harusnya begitu, jangan ada yang membela. Tapi kan memang kita itu. Kalau kepala sekolahnya punya uang kan bisa untuk cari buzzer, untuk cari segala macam kan, masalahnya itu kan. Dan rakyat kita sendiri cuma dikasih sedikit uang aja mau bela mati-matian, masalahnya kan itu repot kan. Jadi ya wes piye
2: istilahnya kau HP ya Pak.
0: Ini pelajarannya adalah sebagai orang tua sekarang gini, sesibuk-sibuknya orang tua ketika si anak, terutama anak-anak SD SMP ya, kalau SMA sih
2: loh
0: sudah
2: itu, pasti ya, loh Bang.
0: Kalau anak SMA sudah mulai nalarnya jalan.
2: Betul.
0: Anak, terutama anak SD dan juga SMP lah, kalau memang panjenengan merasa anaknya masih belum terlalu dewasa. Itu setiap pulang sekolah selalu ditanya. Ditanya tidak usah kayak model interogasi, enggak. Apalagi ketika si anak ketika pulang dalam keadaan tidak normal. Misalnya tiba-tiba sudah nangis, ya kan? Nah, itu jangan kemudian divonis cengeng. Lu kamu cowok tadong-tong nangis kenapa kan itu kan? Nah, kan ada kalanya dia karena ketakutan kan, setelah di rumah dia berani mengekspresikan rasa sakitnya dengan nangis.
2: Betul-betul.
0: Meskipun setelah diinterogasi, setelah ditanya-tanya belum tentu langsung terbuka kan?
2: Okay.
0: Tapi orang tua jangan langsung terus kemudian dia nyapo cah lanang mulai sekolah oh nangis. Ya dilihat dulu kenapa kok dia nangis kan gitu kan.
2: Betul.
0: Banyak orang tua yang seperti itu. Eh, tekodok ini ndang ganti baju, lepas sepatu ndang madang, ora terus nangis, lanangan opo kuwi.
2: Waduh. Lah opo?
0: Opo nek sing wedok kowe mewek dasar cah wedok mewak mewek tok sini ngono. Ganti baju madang. Banyak loh. Tidak ada orang tua kayak gitu.
2: Betul.
0: Nah, harusnya ketika sudah nangis, apalagi sudah nangis itu harusnya justru itu kesempatan orang tua wis mulai ada komunikasi yang mulai bisa dibuka.
2: Betul, kan? Betul, betul.
0: Nah, yang lebih parah ketika si anak tidak nangis, tidak menunjukkan tanda-tanda ada masalah, itu bahaya.
2: Bahaya.
0: Contohnya si Akib. Si Akib kan tadi darah yang keluar sudah dihapus.
2: Betul.
0: Ya kan? Dia masih bisa jalan. Kemudian setelah satu hari setelah kasus itu, mulai perubahan fisiknya sangat drastis. Demam, panas. Kemudian jalannya sudah susah.
2: Betul, betul.
0: Macam mau geser badannya sudah merasa kesakitan. Mumus remuk loh kalungnya.
2: Betul, betul, betul. Betul. Ya, kayak masih kecil lagi.
0: Ya, gitu, kan sangat terlambat. Sehingga mempengaruhi proses adanya penyumbatan di otak, kemudian di apa pernapasannya menjadi tersengal-sengal. Iyalah
2: nih, betul.
0: Semua tulang semua di bagian dada seremuk ya, biar bisa bernapas kan gitu.
2: Betul.
0: Nah, kemudian ditanya, kalaupun tidak ada dibiasakan, kalaupun tidak ada tanda-tanda spesifik, dia pulang dengan gembira, tetaplah dengan apa sih ruginya cuma modal omongan ya kan? Biasanya kue mau nih sekolahan aman, paling misalnya, oh aku mau berarti senin guruku mergo gini ya itu wajar,
2: tuh.
0: Ya kan? Terus, anu aku mau sangguku kasih tunggu tuku dipalak di koncoku misalnya. Nah, di situ mulai si anak diberi diberi apa ya namanya bekal keberanian untuk mengungkapkan. Terus kuis ping piro dipalak, ya kan
2: gue nanya. Kasih wawasan kebangsaan.
0: Iya. Gak isamu datang hujan-hujan, enggak lah, wong piye dipalak. Nah, mulai bertindak, kan gue nanya.
2: Betul.
0: Nah, terus apa lagi yang misalnya, misalnya ini, gue kok melakumu entat-entat kayak mentok, gitu. Terus meneng aja, ya itu gak bisa ada ancaman.
2: Betul.
0: Terus sampai ke kamar, terus orang belum ngopo-ngopo, ya dah.
2: Okay.
0: Terus akhirnya ketahuan mulai pipis bermasalah.
2: Okay.
0: Nah, kan akhirnya jadi agak terlambat,
2: betul.
0: Ya dah. Tapi kalau selalu dibiasakan,
2: okay.
0: Moso bergas, moso pulang sekolah meloyang melayu, pokoknya sehat gitu ya.
2: Okay.
0: Umumnya anak seumuran itu dah.
2: Betul.
0: Tapi tetap ditanyakan kalau okay. Misalnya kedua orang tuanya bekerja, yo nanti pas waya orang tua sudah sore pulang ditanya, piye ning sekolahan, jangan cuma pelajarannya doang yang ditanya.
2: Gimana kabar hari ini? Nah.
0: Misalnya baru sekolah baru.
2: Betul.
0: Konco-konco sebenarnya piye kalau SD dhisik piye, saiki wis SMP piye
2: kan gitu ya. Betul.
0: Terus gurumu piye? Nah, itu perlu ditanyakan.
2: Pentingnya parenting
0: orang tua. Saat sibuk-sibuk orang tuanya ya, minimal nanti sore kalau udah ketemu.
2: Nah,
0: apalagi disayangkan kalau orang tuanya ibu rumah tangga, meskipun ibu rumah tangga juga pekerjaannya banyak.
2: Betul.
0: Nah, tapi kan kesempatan ketemu langsung pada saat si putrane itu pulang sekolah kan sangat tinggi.
2: Nah,
0: kenapa kalau hanya sambil dia bekerja ngurusi rumah atau punya usaha kecil-kecilan nanya piye mau nih sekolahan kan gitu kan.
2: Betul.
0: Dan pertanyaan itu kan akhirnya anak merasa disapa, merasa dihormati, merasa dihargai, diperhatikan, akhirnya kan dia terbuka.
2: Betul.
0: Nah, bahkan kalau sudah di awal seperti itu harus orang gak ditekoi si anak harus cerita. Iya kan.
2: Betul.
0: Nah, sampai wis mulai menjak SMP, mah aku dikasih surat deh anu karo koncoku sak kelas surat apa? Nyerayuan oke ya tapi aku sejak kencan nih
2: ini ya, bang, kita syariah sebuti
0: kan hati-hati dengan kemasan syariah ya.
2: Nah, enggak hati-hati loh,
0: peraturan ini sing dewingi ya ta?
2: Nggih.
0: Inisiator bahkan penggagas pinjol ya ta? Ternyata dia menipu dengan kemasan syariah.
2: Syariah pada nggih, boten sama sekali.
0: Tambah bisa dikatoi
2: tambah 1000 kurang gitu
0: tapi sing rep tapi menurut itu saya ya rada enek dampak negatif lho.
2: Pripun bang?
0: Ya kan kita kan kemarin wisata kan.
2: Okay.
0: Nah, rombongan lah kan yo jenis rombongan kan ada sing umur, ana sing sedengan dan segala macam. Ya kuwi kancamu sing kenal kan punya hajat.
2: Oh.
0: Pak Arno. Karena mantunya orang semua rokok Ponorogo.
2: Oh, ngeten
0: nggih. Warga diberi fasilitas bes.
2: Ya, oh, ngeten nggih.
0: Oke. Ya, sebagian besar hampir 90% ikut.
2: Derek mereka.
0: Ya.
2: Mundu mantu apa mantu?
0: Anu no, berarti kuwi kan dari pihak yang punya adek kan yang perempuan.
2: Berarti mantu, mantu, mantu bang nggih.
0: Ya.
2: Nggih.
0: Yo, yo gak nek mantu yo. Enggak no. Kita ngiring anten
2: nggih.
0: Nah, di jalan kan terus apa jenenge driver yo kurang ajar. Kecaking sering jalan guyon karo mak-mak biasa kan.
2: Nah,
0: terus ya polane terinspirasi dari Mas C ya.
2: Oh, ngeten nggih.
0: Nah, ibu-ibu mungkin terinspirasi dari Mas C
2: nggih.
0: Ibu-ibu niki mumpung perjalanannya tesi jauh,
2: niki
0: pas nggih, napa niki ten pom bensin, ya ta? Monggo nek badhe pipis,
2: nggih,
0: ya ta? Nah, terus monggo, no, terus saya nak sing nyerto, dah diterke popie,
2: mana tahu? Mesti bapak-bapak,
0: ya no, terus kan sih, ya mesti diterke popie, mana itu? Boten masuk keluar nak sing boten pipis di pipisi,
2: hahaha, cara macam ni. Piye to niku bang?
0: Maksudnya sing boten pipis engko di pipisi.
2: Lah nggih. Ya niku driver napa anu kene.
0: Kan yo wis ta ya.
2: Oke.
0: Pipis diterke.
2: Maksudnya itu percaya. Oke.
0: Ya kan itu terus dadi nyawur to.
2: Nah gitu. Kan seolah-olah dia menawarkan sesuatu.
0: Oke, jadi sekali lagi panjenengan biasakan meluangkan waktu terutama untuk putra-putra panjenengan ingkang masih SD SMP
2: yang masih dalam tahap tumbuh kembang.
0: Ya, insya Allah kalau SMA sih sudah punya sikap, sudah punya apa ya, sudah bisa menjaga diri. Betul. Lah. Tapi itu pun juga tetap loh ya. Karena SMA yang masih sangat apa, kurang bergaul, kemudian pemalu,
2: introvert.
0: Kemudian ada juga yang sedikit agak problem, jadi menutup diri lah ya, bukan hanya introvert, tapi dia merasa
2: problematik berarti
0: ya. Jadi apapun yang di sekolahan itu disembunyikan, apa nggak pernah dia cerita sama,
2: nggak pernah share, nggak pernah curhat, nggak pernah ngomong.
0: Meskipun orang tuanya sering nanyakan, tapi dia tidak pernah menjawab itu loh. Nah, jadi intinya kalau ada yang pertama dibiasakan untuk diberi sapaan, kemudian ya dengan cara yang nggak usah intimidasi lah,
2: betul,
0: ya kan?
2: betul,
0: dari awal itu nanti si anak nggak usah disuruh lagi, dia akan cerita, ya kan? Karena sudah komunikasi terbuka, sudah diciptakan orang tua.
2: Betul.
0: Kemudian kalau ada perubahan fisik, misalnya menangis, jalannya wis ora jejeg, ya kan? Apalagi nanti mungkin di bagian tubuh yang terlihat itu sudah ada yang memar, gitu. Kan mungkin jatuh atau dijatuhkan.
2: Betul. Atau ada kekerasan atau apa, fisik.
0: Atau fisik bisa juga mungkin, gitu. Dilempar sama gurunya.
2: Betul.
0: Kan bisa jatuh sekarang masuk seperti itu. Itu harusnya tanggap tanpa harus si anak curhat dulu atau
2: sering
0: keluar. Gitu. Apalagi sekarang kita tahu bisa sangat jadi seorang pimpinan pondok pesantren saja mencabuli ratusan santri-santrinya. Kemudian santri cowok ya dilakukan seperti itu ya. Masa jauh-jauh di sekitar kita kan belum namanya terjadi.
2: Belum terespos aja gitu.
0: Ya,
2: gitu,
0: oh bang. Sudah.
2: Yang maksudnya
0: baru-baru belum nah, ada 2-3 bulan Ponorogo Ngawi sudah terekspos
2: oleh Mas Manekes itu
0: ya. Kalau yang satunya yang Ngawi satunya sebelum dia tokoh loh terkenal.
2: Iya suka. Memang bang.
0: Enggak, ya itu iya benar sama enggak, itu. Tapi ada satu lagi sebelum Manekes itu beraktivitas, masih sebelum muncul organisasi
2: yang,
0: itu.
2: Yang Gus itu tau? Yang Gondrong?
0: Bukan. Ini artinya gini loh, sebelum ada sidak, itu sudah ada satu kasus seorang ulama yang sangat terkenal.
2: Betul.
0: di Jingawi, jam terbangnya ceramah udah banyak.
2: Betul.
0: Itu santri cowoknya di rudal pesan.
2: Oh, ngatain
0: gitu. Dan saya tanya kan dari media sosial, dan sekarang sudah divonis, sudah dihukum.
2: Oke, betul.
0: Artinya kan artinya tidak, ya bukan semuanya, tapi kan tetap orang tua harus waspada.
2: Waspada.
0: Jadi kalau pulang di rumah jalannya sudah nggak beres, nggak apa kesleo, apa piye, ya kan bisa membedakan meneng, ya toh?
2: Atau mungkin bawa lutut abu,

0: kok abu tuh bang? Bisa nggih?
1: Bisa.
0: Bahasa ini kan abu nggih, bukan kok karena tegang ngoten nggih?
1: Bukan abu. Terus repot meneh ya toh. Tahu-tahu di atas pusar di atas ya di pusar wis abu. Nggih, itu aja. Mudah-mudahan panjenengan semakin meningkatkan apa ya pedulinya, meningkatkan kasih sayang, meningkatkan perhatian
0: buat panjenengan gitu.
1: Karena bagaimanapun itulah nanti yang akan menjadi apa ya namanya ya, ya generasi penerus.
0: Betul.
1: Dan sangat bisa coba kalau seperti apa rasa sampai detik ini pasti orang tuanya si Abi seperti belum bisa menerima kenyataan.
0: Betul. Belum bisa move on dari kejadian ya.
1: Kalau meninggal karena sakit mungkin betul. Akan
0: takdir ya. Bisa diterima dari kelas.
1: Ikhlasnya itu.
0: Tapi karena ini meninggalnya kan
1: bayangkan ya, ibaratnya kan siksa empat anak.
0: Betul.
1: Ya, ada kesalahan yang fatal ya.
0: Nah, gitu. Dia mungkin sering menonton film G30 itu
1: mungkin. Nah, iya, bisa jadi. Terus kemudian yang lebih mengerikan lagi, lebih memprihatinkan, kepala sekolahnya berusaha untuk melindungi.
0: Betul.
1: Ya sebenarnya ketemu nih sesi berikutnya.
0: Tetap semangat terus berdoa jalur musik dan informasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
7: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin. Dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
8: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
9: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
10: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
7: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
8: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
9: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
10: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Sampun sedaya pamasih berita FM Madiun tasih pasaran mendatangkan wontenipun program Dalang Purita Limonika. Sampun ngantuk, dereng alhamdulillah ya menten no. Aja turu sore kaki ngoten niku lho tembang Sekar Gadho niku. Ana te wong angklang. Jaga ya menten iki dum-duman, dum-duman rezeki, dum-duman sandang kelawan pangalan sak pitulunipun dewa ngangklang jagat. Ceritane wonten napa Sekar Gadung tapi tembang Sekar Gadung. Nggih, Bang nggih.
1: Aja apa jeneng iki kok sing mbok rempuk kok dum-duman. Aja. Kendok e blorok ngono.
0: Mboten kendok kok malah.
1: Ngene wis dicek poro.
0: Angge
1: kuwi posisine awake sultan lho mangsa.
0: Oh, disele 3.

0: syukur.
1: Lanjut lah. Lagi
0: ditompo.
1: Orang yang sampun.
0: Wis, yo kenemenen nek orang ya.
1: Orang sandermis gitu.
0: Ya, nggih. Ngomong-ngomong tentang Desil Ratnasari.
1: Ya, nggih.
0: Mak kesing kisruh
1: diatur ya.
0: Mudah-mudahan bisa dibenahi.
1: Kira-kira sensus nih gini?
0: Ya.
1: Longgeng loh.
0: Ya sensusnya mungkin pelaksana bener, tapi kan pengolahannya
1: yang
0: ngawur. Panjenengan menjadikan itu masalah, gini ngurus, ya dah.
1: Nah,
0: kalau menjadi tidak masalah, gitu pun. Ada yang malah sudah tahu caranya ngecek, enggak ngecek ya ada. Malas enek sing memang sama sekali enggak paham.
1: Betul.
0: Suruhan orang ora penak, ya dah. Arep ngecek dhewe ora ana handphone piye carane ngecek dhewe.
1: Betul. Betul kan handphone cecak niki lho, Bang.
0: Lho kan ada juga.
1: Enten to?
0: Ada.
1: Kulo gadah konco niku. Jane iki jek enom ya to, anake lagi siji ngelor ngidul gitu, karena tengok handphone. Handphone niki Mas nang omah. Lah mungkin nek tunggu jenengan pripun? Nggih mungkin ditampi tiang omah. Lho, nek iki wonteng? Lah nggih.
0: Ada. Sebenarnya kalau untuk kasus-kasus dia tidak terlalu dalam pekerjaan dihubungi banyak orang,
1: yeah,
0: itu enggak problem.
1: Okay.
0: Tapi ketika walaupun pekerjaan misalnya kayak tukang ya, itu, yeah, kan banyak dicari orang.
1: Betul.
0: Wow. Meskipun juga handphone tidak harus yang cukup yang model jadul yang bisa ditompok cuma nelpon doang lah.
1: Paling betul sing Pro Max niku lah.
0: Misalnya kan ada yang teleponnya bukan melalui WhatsApp, tapi melalui pulsa.
1: Telepon pulsa, pulsa.
0: Itu kan sudah lumayan bisa untuk komunikasi.
1: Masih enten nggih, Bang?
0: Oh, banyak. Masih. Ya. Karena dia tujuannya bukan ya satu, karena dia enggak paham kalau yang ini bisa buat lebih hemat misalnya, yeah, telepon melalui WhatsApp. Ya, ada yang belum paham, tapi ada yang paham nggak mau ribet, karena kalau sudah bisa buat aplikasi, nanti nggak bisa fokus kerjaannya. Itu ada orang pendapat seperti itu.
1: Benten ngajeng keluar handphone tiga.
0: Wah, telung puluh.
1: Tiga. Imbuan gitu untuk panjenengan jangan sampai terjebak pinjaman
0: online. Jadi kalau sekali mulai coba-coba,
1: okay,
0: itu akan menjadi candu.
1: Betul.
0: Akan menjadi
1: semua candu. Aplikasi sebenarnya menawarkan ya, itu nih Bang, seperti Runsewu dan Cicil dan sebagainya
0: ya, semua. Ya memang itu instan. Artinya dalam keadaan mendesak yang hubungannya dengan masalah perekonomian.
1: Betul.
0: Itu memang merasa sangat mudah diatasi.
1: Inji.
0: Karena sangat mudah,
1: terbantu nggih. Tapi mburi-mburi le.
0: Tapi bendol mburi. Gak enek sih seperti diiklankan hanya 0%
1: diskon
0: enggak bisa.
1: Kula limit kula antara 50 juta ditawan-tawan. Nggih, menjenengan masyaallah.
0: Ya, dulu waktu lebih apa ya? Salah mencet ya,
1: okay.
0: Nah, itu ada yang kayak gitu, tapi setelah kita restart lagi, kita cek lagi, ya sudah nggak ada gangguan seperti itu lagi. Dulu sempat pulak balik nawani ya, ya.
1: Okay.
0: Nah jadi ya, tapi yo ironis juga sih ya kan, yang kemarin salah satunya kaitannya dengan resolver, okay, terus kemudian blablabla
1: lah, okay, luar biasa manuvernya itu set.
0: Enggak, rajanya pinjol kan juga,
1: okay.
0: Mungkin akan nanti diaktif apa di sumber daya, apa di sumber apa dibudidayakan di apa namanya kemampuan dia diefektifkan, dimaksimalkan, sok ngerti.
1: Oh betul
0: menjadi tambahan modal gitu.
1: Jadi ya, tadi anu nge icon kan baru.
0: Ya, hal-hal semacam ini bukan berarti kita menutup mata, kemudian kita menutup telinga. Sudah bukan saatnya masyarakat seperti itu.
1: Betul.
0: Karena kan, ya melek politik itu sangat perlu. Sehingga kalau sebagian besar melek politik, artinya rakyat sendiri yang nggak dirugikan.
1: Betul.
0: Tapi ketika kita menutup mata itu kan faktornya macam-macam.
1: Okay.
0: Ada yang kebetulan percaya, yakin nggak akan seperti itu. Ya akhirnya nggak mencoba melihat.
1: Okay.
0: Karena masih yakin percaya orang mungkin.
1: Okay.
0: Orang mungkin. sudah jelas tujuannya rakyat sejahtera kok.
1: Misalnya, okay. Ya, awalnya
0: memang bucin, ya toh. Wong bucin iki moso sing dicintai
1: kuwi. Salah.
0: Penjahat misalnya,
1: okay. Ya toh. Kriminal. Tetap ditresnani.
0: Wis padha lagune goblok di situ nggih.
1: Nggih.
0: Kucing rasa coklat itu kan bentuk betul. Orang bucin.
1: Betul, ya betul, betul, betul.
0: Jadi kalau untuk hal-hal yang hubungannya dengan politik yang sekarang ya jangan bucin.
1: Betul.
0: Ya, ya persentase bucinnya orang kalau banyak akhirnya ya yang tadinya melek menjadi korbannya juga, ya kan?
1: Nggih.
0: Nah, jadi ya mulailah belajar. Bukan berarti kemudian kita menjadi rakyat yang rakyat yang apa namanya itu dikit-dikit protes dikit-dikit terus apa gitu jenenge kritis terlalu berlebihan. Cuman disitu rakyat kritis iya kembali lagi
1: karena dibatasi ruang geraknya
0: ya gitu. Ya selagi ada ruang dimanfaatkan tapi yo sing bijak.
1: Betul.
0: Apa namanya bener-bener logis bener-bener ora sekedar asal jeplak ya gitu. Nanti malah repot ya toh. Apalagi sekarang kan ya, termasuk ruang seperti itu kan dipersempit semakin kesini semakin dipersempit. Ya intinya kita coba lihat sajalah ya toh. Ya sebenarnya kan semua perubahan mestinya arahnya ke yang baik.
1: Betul.
0: Ya, jadi kita optimis dulu lah ya toh. Kita
1: jangan seuzon dulu ya, ya. Walaupun nanti akhirnya kecewa. Nah.
0: Sedikit lah kita nggak apa-apa kan ngobrolin hal-hal yang seperti ini.
1: Nah, sedikit-sedikit lah,
0: sedikit-sedikit rapopo.
1: Sedikit mohon lo gitu.
0: Kan juga banyak kerabat moderator yang karena sekarang ini kan hal-hal seperti itu jangan diekspos
1: betul.
0: Di nasional. Hanya ada di medsos.
1: Nah,
0: dengan tidak bermain medsos,
1: nah.
0: Ya kan jadi nggak paham.
1: Betul.
0: Iya kan. Gih itu sajalah mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik.
1: Amin.
0: Dan ya namanya kita kan negara yang baik kan negara yang memperjuangkan rakyatnya.
1: Betul.
0: Biar bisa sejahtera. Saja nih rakyat kita ini tidak menuntut yang berlebihan loh. Iya
1: dong. Betul.
0: Orang pengen koyoning negoro kono kae semuanya digratisin ya
1: toh?
0: Dari mulai pendidikan sampai
1: kesehatan
0: masa tuanya
1: betul,
0: juga dijamin ya kan
1: betul.
0: Nah, dan segala macam meskipun kemampuan seperti itu
1: ada
0: potensinya besar
1: betul. Tapi kan ada sebagian oknum yang memanfaatkan kesempatan
0: bukan sebagian lagi sebagian besar sehingga jadi ya mudah-mudahan ini lagi diperjuangkan
1: laras
0: ya. Ya itu sajalah terus pemenang sing arep disampaikan
1: lagi untuk panjenengan
0: ya ini memang kalau untuk pacar PBB kan biasanya berakhir September ya
1: September perliwat loh bang
0: kenapa
1: perliwat
0: lah ya makanya
1: 30 kan, September kemarin
0: iya berarti sekarang kan sudah kena denda
1: betul
0: sekedar mengingatkan satu tahun itu memang cepat banget jadi saya pernah menjumpai beberapa kasus ketika sebelum September seseorang dengan PD-nya ya kan karena belum September tahu-tahu setelah kasirnya bilang oh berarti ini pembayaran sama tahun yang lalu ya Pak
1: loh,
0: sehingga wali. Tahun ini double ya nggak bisa gini-gini saya selalu rutin sebelum September cuma ini agak terlambat sedikit tanggal tua gitu ya karena baru ingat kan karena sudah November ya kalau sudah lewat September kan kena denda meskipun
1: betul.
0: Dendanya ya nggak banyak nah terus ya kasirnya tidak emosional ramah ya kan gih tak cek di sini seperti ini sekarang jenengan cek di rumah nek buat pilih sing ini komputernya ini yang salah kalau jenengan di istilahnya kwitansi pembayarannya ada bawa sini monggo ya dah nah terus dia ngedumel sampai tekan parkir karena kan itulah satu tahun itu memang cepet
1: betul
0: karena dia banyak kesibukan kan nah terus tapi sing gede-gede sing koyo mungkin ya kayak pajak mobil lebih dari satu itu on time artinya nggak sampai kelewat karena betul. Kan nilainya besar kan sehingga dia yang nilai kecil nggak begitu diperhatikan nah setelah yuk kene
1: baru keingetan
0: ya karena ya meskipun sekarang ini begitu ya, luapan dari emosi, dari rasa ngerasa nggak diperhatiin gitu.
1: Oke.
0: Awake dhewe iki bayar pajak iki jane tepat waktu, disiplin gitu.
1: Betul.
0: Tapi kok sing dibayar awake dhewe munggo seneng-seneng mereka.
1: Nah,
0: sekarang suara kayak gini banyak banget
1: dinikmati oleh ya, segelintir nah, oknum yang berkuasa.
0: Segelintir itu misalnya

Kita mulai, Bang. Kita tuntaskan kebersamaan kita di hari ini di program Dalang Puri. Di hari sebenarnya kita berdua kembali di program Dalang Puri 21 umat. Matur nuwun. Nggih, matur sampun kabeh katosanipun sekuntala sekebesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau mai kau nak? Kau mai kau nak? Jangan nak.
1: Modena Travel Insert Kukumat. Kerabat Moderato, memasuki masa pubertas, anak mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh, termasuk munculnya bau badan atau bau ketiak. Dilansir dari Alo Dokter, bau badan terjadi ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit hingga menghasilkan aroma yang tidak sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak tetap nyaman dan percaya diri saat beraktivitas? Berikut ulasannya. Menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Mengenakan pakaian longgar dari bahan yang mudah menyerap keringat seperti katun dan linen sangat disarankan. Selain itu, usahakan untuk segera mengganti pakaian saat baju yang dikenakan telah basah oleh keringat. Hal ini dilakukan agar kulit tidak lembab dan bakteri tidak mudah tumbuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Semakin tebal lensa, semakin parah kondisi mata. Itu mitos. Faktanya, ketebalan lensa dipengaruhi oleh ukuran resep, jenis lensa, dan bahan lensa. Lensa tebal tidak selalu berarti kondisi mata lebih buruk. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Iya, ayah pulang.
10: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
10: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
10: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
10: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
9: Wanginya nyaman ya, ya.
10: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
11: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
12: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
13: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
12: Apa, Mama?
13: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
12: Wow.
13: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
12: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
13: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
14: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
12: Yeay, apa jualan?
13: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
15: Dari Wings Food.
16: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
15: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
16: Oh, bisa sesuai budget ya?
15: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
16: Oke, let's go.
15: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: waspada jika tiga tanda ini dalam diri kita. Seorang munafik memiliki tiga tanda. Pertama, malas jika sendirian. Kedua, semangat jika bersama orang lain. Dan ketiga, dalam semua urusannya berusaha agar mendapat pujian. Wahab bin Muhabib rahimahullah, Hilyatul Aulia, jilid 4, halaman 47.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.